Nathan Gourley, Joey Arbata agus Owen Marshall a chulamun son leis an rian sin de fortuna on album Copley Street ed a siadur sa vlian gafil sa séideach agus album an iasa sin tanian sa gomorlio. E fila ar na hórain taim a dolgadi album e a siog a wad hir in sna hochtadi agus sin an talbam ed eisiu Mary Black dar tidil collected. Sio Mary agus I e canna leganálan dan áran mwchil

on vanne rivier noir. En wil no buil le airecht o Afrika eer na Afrika o Mali agus komma o Guadeloupe. En is got die een etoep la haing ri een onreeld moor Mahmoud Ahmed. Eschen agus mulatu a statke a vannig an gloeskeol Ethiopiek. Se sin seis an polsa ider snagkeol o Merkan agus keol tradisjunta on e toip. Bieder Bert eg aber mar keol tori le Duke Ellington agus reelte moore elle e Merkan er feig reint bliena agus in a jeg. Dilleder a rash gudien e toip agus de hossig sied eg maske an keol a dal meander sa stai eentehe an snag keol leis an ach keol a quid keol fein keol tradisjunta. Sio, bhí ina hit mór ag Mahmoud Ahmed no blianta o hint na seaske